Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah

0: Alamatnya di
1: Jalan Garuda 1 di Gudang Arafah.
0: Waduh, luar biasa sekali. Itu buka setiap hari?
1: Seminggu sekali libur.
0: Seminggu sekali libur, hari apa libur?
1: Belum tentu, nanti diinfokan.
0: Oh, diinfokan di Instagramnya ya, ada sosmednya ya. Ada sosmednya. Kasih tahu dong sosmednya.
1: Sosmednya klik aja Jajanan Mimi.
0: Jajanan Mimi.
1: Di situ juga ada ditautkan alamatnya, beserta menu-menu yang ada di Jajanan Mimi.
0: Oke, jadi update informasi terkait dengan jajanan yang tersedia atau kapan close gitu ya, tutup ya, ada di sosmednya Jajanan Mimi ya. Ini Jajanan Mimi, ini ceritanya kok namanya Jajanan Mimi nih? Ini kenapa nih dibuat namanya Jajanan Mimi?
1: Kebetulan anak saya panggil saya Mimi, karena kan kemarin kan usaha kemarin orang taunya Rara, Ara gitu. Oh ini kayak pengen beda gitu karena udah punya anak, jadi kecetuslah Jajanan Mimi.
0: Jajanan Mimi atau Jajanan Ibu, Jajanan Mama Ibu. Gitu ya. Oke, jadi kita udah tahu kan sejarahnya gitu kenapa Jajanan Mimi. Sementara namanya kan Sarah Astari, ternyata karena sering dipanggil sama anak di rumah Mimi, Mimi gitu, jadi Jajanan Mimi gitu ya. Oke, jadi Kak Sarah atau Sarah ya, owner Jajanan Mimi, punya dua best seller ya, ada burger
1: Blepot
0: sama ayam kocak. Nah tadi Kak Sarah juga sudah nyebutin kan kelebihan-kelebihannya gitu, teman pro 2, pingin coba. Pingin coba ya, udah gak usah ragu-ragu, langsung aja datang tadi ke Jajanan Mimi, alamat itu Jalan Garuda ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk konsumennya sejauh ini seperti apa sih Kak?
1: Ya terus upgrade ya, karena kita kalau apa posting, semoga kedepannya makin banyak lagi.
0: Iya makin banyak
1: karena
0: lagi.
1: Karena ini baru merintis ya.
0: Iya benar banget ya. Pastinya untuk masyarakat Kota Malabo gitu, jangan lupa singgah-singgah di Jajanan Mimi gitu di Jalan Garuda loh ya. Silakan dicicipi gitu, makanannya lumayan, harganya juga
1: terjangkau
0: ya, terlalu terjangkau. Ngenyang di perut ya pastinya, enggak aneh-aneh ya Kak ya.
1: Iya. Pokoknya cocok untuk yang usia yang muda dan orang dewasa.
0: Orang dewasa karena enggak pedas ya Kak?
1: Ada yang pedas ini lah, kalau yang enggak tahan pedas ini jangan dicoba. Tapi kalau untuk pedas manis asam ini best sellernya.
0: Best sellernya luar biasa sekali. Selain makanan ini ada jual yang lain enggak Kak?
1: Ada kebab.
0: Kebab ya, berarti kebab tiga. Coklat. Tiga varian makanan.
1: Terus ada cemilan-cemilan juga itu jarang sih buatnya. Ada kayak udang keju, tapi jarang.
0: Jarang ya ini.
1: Harganya
0: ya.
1: Pas di
0: Tapi hari ini minus kebab ya kan. Mungkin next time nanti ya teman perdua ya. Kita juga kepingin banget gitu ya, kepingin lihat, mungkin pingin rasain juga kebabnya. Nah, untuk ayamnya sendiri ini nanti bakal dimix dengan nasi ya Kak ya. Nasi putih atau ada nasi khusus?
1: Nasi putih.
0: Nasi putih aja ya. Harganya kalau pakai nasi
1: $16.000.
0: $16.000 terjangkau banget ya kan. Kalau ayam aja
1: $13.000.
0: Aduh, $13.000 teman perdua ya, murah banget gitu ayamnya aja. Nah, kalau untuk burgernya Kak harganya?
1: Harga burger kalau yang biasa mulai dari harga 10 sampai 18.000. 18.000 itu udah komplit. Nah, 18.000 udah pakai blepot sama keju.
0: Keju. Ya udah bleber-bleber, udah enak banget gitu ya teman produk yang memanjang, suka memanjakan lidah, yang suka ngemil ya pas lapar gitu malam-malam, ingat Jajanan Mimi ya teman produk ya. Alamatnya Jalan Garuda sudah disebutin tadi sama Sahara gitu loh ya.
1: Bisa juga online.
0: Bisa juga online benar.
1: Dari aplikasi Drive juga udah.
0: Live dari mana nih?
1: Drive
0: ya. Oke, jadi bisa dipesan secara online ya. Langsung diantar ke rumah.
1: Kalau drive kan dari kurir.
0: Dari kurir,
1: heeh. Nanti diantar sama kurir.
0: Iya, benar banget ya. Jadi enggak ribet-ribet harus datang ke tempat Kak Sarah ya, ke Sarah ya. Bisa lewat drive
1: dan,
0: ya.
1: Dan kurir-kurir lainnya.
0: Kurir-kurir lainnya sangat mudah sekali ya teman pro 2 ya. Oke, nah Kak untuk sejauh ini Kakak owner Mimi ini ya, Jajanan Mimi ini itu Kakak pernah join-join gak sih kayak event-event yang ada di Kota Malabo, atau Kakak lebih milih jualan di rumah saja dulu gitu atau gimana nih?
1: Ada rencana tapi itulah belum kesampaian. Nanti kayak kemarin pengen ikut CFD, rupanya kan bentrok sama HUT. Jadi enggak sampai, belum kesampaian.
0: Belum kesampaian gitu ada ya. Rencana ke depan mau pingin

0: lebih open lagi gitu ya. Oke, dalam event-event. Tapi sejauh ini memang belum pernah ya, Kak ya?
1: Belum pernah.
0: Oke, berarti ini adanya cuma di Jalan Garuda aja nih ya?
1: Iya.
0: Oke, nah teman Pro 2, untuk di kesempatan ini yang mau bertanya boleh di 08 11 68 77 903. Mungkin Kak sedikit terkait dengan ayamnya itu, proses pembuatannya seperti apa nih Kak? Bisa diceritakan?
1: Awalnya ayamnya dimarinasi dulu, terus ditepungin. Sausnya ini kan saya olah dimasak, bukan saus ini langsung kan dicampur. Pokoknya kalau udah enak, nggak sembarang jual juga.
0: Oke, okay, berarti ini digoreng dulu Kak ya?
1: Digoreng, terus nanti dilumurin sama sausnya. Udah jadi ini.
0: Iya, berarti kalau proses untuk pembuatannya itu gampang ya Kak ya?
1: Gampang.
0: Oke, dan rasanya pasti aduh enak banget. Nah kalau untuk burger sendiri Kak, bahan-bahannya itu apa aja mungkin Kak untuk proses pembuatannya, dan ribet gak sih untuk proses buat burger itu sendiri atau berbisnis burger ya gitu ya? Kira-kira bagi kakak yang punya usaha gimana nih pengalaman atau yang kakak rasakan?
1: Kalau burger ini ya makanan yang gak pernah ini ya musnah ya, dari awal dulu, dari kecil-kecil memang kebetulan saya pun suka burger. Ini kalau untuk ayamnya saya pakai olah, tidak pakai daging kornet-kornet itu. Jadi ini ayamnya ayam suwir dicampur sama bawang bombay. Jadi untuk ayamnya kita homemade, tidak beli olahan.
0: Iya, ini yang paling penting ya Kak ya. Karena kalau olahan itu kan kita nggak tahu ya kan
1: isinya apa,
0: dagingnya sehat atau enggak gitu. Berarti keluarga di rumah seneng banget ya kalau kakak jualan ya.
1: Iya, sekalian makan. Karena pun sendiri suka ya.
0: Biasa di rumah yang paling dukung ya kakak ini siapa nih? Yang
1: suami.
0: Paling suami ya. Oke, jadi kakak untuk ngeberes semuanya itu sendiri atau dibantu suami?
1: Masih sendiri, suami masih sendiri. Kebetulan
0: kerja
1: juga.
0: Punya kerja juga ya. Waduh luar biasa sekali ya Kak Sarah ya. Maksudnya ibu ya, seorang ibu juga sempat buat bisnis owner jajanan Mimi gitu teman Pro 2 dengan 3 menu bestsellernya, ada ayam kocak dan burger belepot. Bener ya Kak ya?
1: Iya,
0: burger belepot dan juga kebab lagi nih teman Pro 2. Aduh, ini sangat luar biasa nih Kak Sarah ya. Semoga bisnisnya Kakak ini bisa benar-benar berjalan lancar gitu ya, belajar lancar gitu dan semakin rame peminat atau pembeli gitu ke depannya ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak strategi untuk bisa berjualan sekarang itu biar tetap terus continue, biasanya kan banyak yang punya bisnis itu mereka cuma beberapa 1 bulan 2 bulan langsung hilang gitu ya Kak ya. Ini Kakak udah bertahan sampai 6 bulan. Apa sih Kak yang membuat bisnis Kakak ini tetap terus maju gitu? Menurut Kakak gimana sebagai pembisnis?
1: Awalnya sih harus mempertahankan rasa ya. Terus sekarang dengan zaman digital kita harus posting-posting terus biar orang tahu ini oh ada makanan ini loh di sini. Jadi harus upgrade terus.
0: Iya, saking banyak posting ya dihubungi sama pihak RRI takut penipuan gitu ya kayak.
1: Agak kaget ya diundang langsung sini, Masya Allah.
0: Perasaan baru banget gitu bisnisnya tapi udah ke RRI gitu ya. Masya Allah luar biasa ya. Makanya kita gak tahu ke depan seperti apa rezeki kita, perjalanan kita ya Kak ya. Mungkin kalau Kakak gak bisnis ini kita gak ketemu hari ini ya.
1: Iya betul.
0: Kaget banget gitu ya Kak.
1: Iya kaget, kirain penipuan ini iya gak kirimin. Ini kan contohnya kan, tanya dulu mas suami.
0: Iya.
1: Awalnya gak di ini kan.
0: Iya.
1: Iya ayolah ini kan biar membangun ya.
0: Iya.
1: Membangun bisnis baru di sini.
0: Iya alhamdulillah ya Kak ya. Karena memang sekarang harus kayak Kakak nih, harus hati-hati. Ya kan, karena penipuan itu kita nggak tahu ya. Sering banget, ya banyak cara menggunakan telepon gitu kan, mengiming-imingkan transfer duit gitu ya Kak ya.
1: Ada
0: QRIS dan juga banyak tabungan kita bisa lenyap ya Kak ya. Jadi Kakak udah membentengi itu berarti ya.
1: Iya.
0: Kakak punya pengalaman gitu nggak? Pengalaman kayak penipuan gitu, mungkin ada ya?
1: Pernah.
0: Pernah ya?
1: Tapi alhamdulillah nggak sampai Ini kita balik dia.
0: Iya, nggak sampai transfer gitu ya kak ya. Memang karena pelaku UMKM ini kan serba ini ya serba digital ya kak ya. Ada yang transfer pakai QRIS, ada yang TF gitu kan. Orang TF pun juga bisa penipuan gitu ya kak ya. Katanya sudah TF ya, sudah ada buktinya, tapi sebenarnya belum masuk gitu kan.
1: Iya, itulah buat mutasi sendiri.
0: Mereka. Mutasi palsu ya. Ini kan sebagai UMKM kan memang harus jeli ya di bagian itu ya kak ya. Agar kita gak ketipu sama konsumen gitu kan. Ntar makanannya raib, duitnya gak ada gitu. Pernah gak sih kak kalau misalkan kakak dapat orderan-orderan banyak gitu?
1: Pernah.
0: Pernah ya.
1: Tapi kalau misalnya apa saya minta DP dulu setengah atau full.
0: Karena gitu
1: takut
0: ya.
1: Kita udah buat mereka gak datang kan.
0: Iya, rugi. Yang rugi kita ya. Jadi yang ribet juga kita kan kak untuk ngejar-ngejar dia gitu ya. Jadi udah ada kesepakatan gitu untuk bayar DP dulu atau bayar full langsung gitu ya kan. Tinggal kita nanti siapin gitu tuh untuk membuktikan keseriusan pemesanan gitu ya kak ya. Karena takutnya nanti dia cuma ngomong-ngomong doang gitu ya.
1: Iya, kadang ada orang iseng kan. Kita tanam modal, bagusan kita minta DP dulu.
0: Pernah ya nggak kejadian-kejadian gitu kak?
1: Insyaallah jangan.
0: Belum ya, jangan ya, karena kita lagi merintis ya. Nanti kalau kalau misalkan udah besar, udah rame, udah punya cabang mungkin.
1: Karyawan.
0: Udah punya karyawan gitu ya, kalau nanti kena penipuan nggak rugi-rugi banget ya kak ya.
1: Iya, tapi jangan dong.
0: Tapi jangan dong ya kan, karena yang namanya penipuan itu tentunya nggak baik ya, tentunya nggak benar gitu, nanti bakal ketahuan dan juga bakal berurusan dengan pihak hukum ya kak ya. Benar. Nah UMKM Corner, jajanan Mimi cocok jadi cemilan favorit ya kak ya. Waduh luar biasa sekali. Nah tadi Dava agak sedikit kurang jelas terkait dengan jam buka jajanan Mimi ini itu malam, sore, atau dari pagi nih kak? Untuk ininya pesanannya
1: mulai
0: biasa.
1: Mulai dari jam 12 sampai
0: siang,
1: siang sampai jam 9 malam.
0: Iya, karena kan memang ayam kan biasanya untuk makan siang gitu ya kak ya. Jadi sudah tersedia ya jam 12 siang
1: 12.
0: Ya. Oke, kalau burger juga udah
1: sama,
0: ready
1: sama.
0: Ya, kebab juga ya.
1: Sama.
0: Waduh, jadi teman Pro 2 kalau misalkan bingung siang-siang mau makan apa gitu, langsung aja nih teman Pro 2 ya, makan ayam
1: kocak
0: dan juga burger
1: belepot.
0: Kalau kebab nggak ada namanya.
1: Kebab biasa, kebab ayam.
0: Kebab
1: karena
0: ayam.
1: Dominannya ayam ya. Sama kebab coklat.
0: Sama kebab coklat yang juga.
1: Manis-manis.
0: Oh luar biasa sekali ya. Jadi dicoba dulu ya. Harganya sangat terjangkau ya di jajanan Mimi nih teman Pro 2. Dava mungkin nanti bakal coba ya first time ya kan. Karena udah review gitu kan. Udah datang ke studio Pro 2 dari Mulabo juga untuk di hari ini. Thank you ya Kak Sarah Astari ya.
1: Terima kasih juga
0: ya.
1: Udah diundang.
0: Iya sama-sama ya. Karena UMKM Corner tentunya kita bicara terkait dengan makanan-makanan UMKM ya masyarakat Kota Mulabo yang berbisnis gitu, yang berusaha. Nah kamu juga yang punya bisnis mungkin juga di lain kesempatan bisa kita bincang-bincang ya di UMKM Corner gitu ya, pasti sangat seru sekali. Oke mungkin Kak Sarah bisa dipromokan UMKM-nya ke pendengar ya yang lagi dengerin lewat terestrial atau juga melalui channel YouTube RRI Mulabo. Silakan Kak.
1: Nah, ini menu yang di jajanan Mimi ada burger blepot ya. Ini dia burger, kalau burger pakai saus biasa ya. Ini burgernya bleber. Jadi namanya blepotan. Kalau ini ada juga ayam kocak. Ini sausnya pedas banget. Yang enggak kuat pedas jangan kalau apa karena nanti takutnya sakit lambung ya.
0: Iya. Karena pedas banget ya kayak ngegas ya.
1: Emang dia nagih. Awalnya manis.
0: Aduh. Ntar kalau dicoba ya, nanti Bang Kak Dava sama Kak Faiz kayaknya bakal ke jajanan Mimi setelah ini ya.
1: Iya, kalau misal lewat.
0: Iya, singgah ya. Oke, ini kenapa dibilang ayam kocak nih? Karena abis makan langsung jadi kocak ya.
1: Awalnya kan viral-viral ayam kocok acak, tapi enggak saya kocok karena kalau dikocok kriuknya nih hancur. Sausnya aja yang sama, pedes. Pedesnya inilah menggigit lah, enak.
0: Iya. Oke, okay, itu ya yang buat namanya ayam kocak. Nah, kalau burger belepot karena banyak sausnya.
1: Iya, karena belepotan dia
0: nih. Iya, jadi burger belepot ya.
1: Burger belepot.
0: Oke, makanya dibuat namanya seperti itu ya. Iya. Ini pembuatan namanya sengaja memang atau memang direncanakan nih untuk nama-namanya?
1: Memang sengaja.
0: Sengaja biar lebih enak ya, lebih apa ya, lebih heboh gitu ya.
1: Biar orang ingat, oh burger ini belepot, apa ya rasanya? Penasaran juga, ada rasa penasaran.
0: Oke, ini kakak kalau jualannya di rumah itu konsumen harus bawa pulang atau bisa stay untuk menikmati makanan nih kak?
1: Untuk saat ini bawa pulang.
0: Bawa pulang ya,
1: belum ada lapak.
0: Oh iya, mungkin sekarang juga orang biasanya kan lebih suka simple makan di rumah ya kak ya. Jadi gak mesti harus stay untuk makan gitu, kayak rumah makan ya. Tapi ke depan rencana mau buat gimana nih kak? Atau mau nyaman makan di rumah gitu on delivery ya, atau mereka bisa juga makan gitu mungkin sambil ngobrol-ngobrol gitu sama kakak.
1: Kalau kedepannya pengen lebih besar
0: punya
1: ya,
0: ini ya punya tempat ya,
1: punya
0: gitu
1: tempat
0: ya.
1: Tapi untuk saat ini karena di rumah ya, mungkin pun mereka tidak nyaman. Kebanyakan bungkus
0: memang bawa pulang.
1: Sediain meja sih untuk duduk nunggu.
0: Iya.
1: Kan. Belum ada yang makan di rumah.
0: Iya. Mungkin teman-teman dekat gitu kak ya,
1: ada.
0: Atau tetangga-tetangga gitu kan.
1: Tetangga-tetangga.
0: Iya,
1: ada.
0: Mereka baru makan di rumah. Seru ya kak jualan gini ya.
1: Seru.
0: Oke. Okay.
1: Jumpa-jumpa orang baru juga ya.
0: Oke, okay, sejauh ini kalau menurut kakak perkembangannya seperti apa nih kak? Menjadi owner jajanan Mimi ya. Tentunya gak cuma meraih konsumen, tapi bagi kakak juga bisa memperluas jejaring gitu. Maksud Dava, seperti apa nih menurut kakak sendiri?
1: Itulah, selain kita berjualan, kita kan ketemu orang baru nih. Jumpa jadi teman, langganan-langganan jadi teman. Bukan sekedar dia sekali beli kan. Jadi akrab.
0: Jadi UMKM-nya teman-teman UMKM dari Molabu juga bisa saling kenal gitu ya kak ya. Bisa lihat jajanan mereka juga gitu ya kak ya.
1: Saling rasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Terima kasih buat Sarah Astari udah come in ya ke Produa dari Molabu. Udah bawa dua makanan best-seller. Unggulan bestsellernya ya untuk di UMKM Corner di kesempatan sore hari ini ya. Makasih ya kak ya waktunya ya.
1: Sama-sama juga.
0: Oke. Okay. Karena kita harus pamit ya, dan terima kasih teman Produ yang sudah tetap setia bersama Produ RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM. Kita berdua pamit ya. See you next time and bye-bye.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo dimanapun berada, sudah tiba waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menjaga ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Pro 2 Mall Abu, teman terbaik kamu pukul 13 lewat 13 menit ya. Untuk informasi waktu di studio, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Mall Abu. Semoga teman Pro 2 juga sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kesempatan siang ini, dan segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, kebersamaan Dava untuk kamu hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian musik dan juga informasi terus akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Berhubung juga koneksi internet kita sudah stabil ya. Jadi teman Pro 2, kita sudah bisa hadirkan informasi untuk kamu di siang ini ya. Dapat coba lewat informasi terkait dengan Museum Tsunami Aceh luncurkan pameran foto tematik. Nah, teman Pro 2, UPTD Museum Tsunami Aceh resmi menyelenggarakan pameran foto temporer bertajuk The Wave, ya, Remembering, Preparing and Learning, yang dikolaborasikan dengan workshop fotografi kebencanaan bagi generasi muda pada Sabtu 10 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan ini ya dihelat ya sebagai upaya berkelanjutan dalam merawat ingatan publik atas peristiwa gempa dan tsunami 26 Desember 2024 sekaligus ya memperkuat edukasi kesiapsiagaan bencana melalui medium visual. Pameran foto temporer tersebut menampilkan kurasi koleksi pribadi fotografer Franz Delian yang mengabadikan detik-detik krusial saat bencana melanda hingga fase pemulihan pasca bencana. Kendati menyajikan rekaman dokumentasi kehancuran, pameran ini membawa narasi humanis tentang kerentanan manusia di hadapan alam, urgensi mitigasi, serta ketangguhan kolektif sebuah bangsa dalam merajut kembali masa depan dari balik reruntuhan. Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh M. Syafutra Azwar melalui Kepala Seksi Edukasi dan Preparasi ya Abdul Latif pada Rabu 14 Oktober 2026 menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk mentransformasikan ingatan sejarah menjadi landasan edukasi mitigasi bagi generasi penerus. Sebagai bagian pengayaan program workshop fotografi kebencanaan disasarkan khusus bagi anggota klub fotografi sekolah serta generasi muda yang lahir setelah peristiwa tsunami 2004. Nah, dipandu langsung oleh Franz Delian, di sesi pelatihan ini menitip beratkan kepada pemahaman teknik pengambilan gambar serta etika peliputan di zona darurat dan kebencanaan. Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan mampu memproduksi karya visual yang tidak hanya terasa secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi empati dan tanggung jawab moral dalam diseminasi informasi kebencanaan. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang dan tetap terus bersama Pro 2 Mall Abu, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman perdua lewat lagu Lewis Capaldi Survive ya. Lagu ini juga sekaligus Mikey dijumpa dengan bersama Dava yang bertugas di Pro 2 Sore Ceria. Nanti kamu akan ditemani oleh rekan Dava yang lainnya ya. Terima kasih teman perdua sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Molabo untuk edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 ya. Dava yang bertugas pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu dan mengucapkan terima kasih. See you next time. And bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tuh, kembali lagi nih bareng Tami, Tuntur Mampir 2. Tunggu ya, tepat. Tami ini siap nemenin sore kamu nih hari ini Kamis, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2026. Pastinya tetap hanya di Perdua Air Mabos 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga semuanya pada berjalan lancar nih. Cuaca hari ini terasa panas banget ya, matahari ini seolah lagi semangat-semangatnya nih mengindari bumi. Buat yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa nih minum air putih yang cukup, cari tempat yang teduh nih kalau memungkinkan, dan jangan paksakan nih kalau tubuh mulai terasa kepanasan. Oke, buat yang kamu nih yang masih di jalan, tetap hati-hati. Sementara yang udah selesai dengan aktivitasnya nih, boleh nih santai sejenak sambil menikmati musik-musik pilihan yang bakal bikin sore kamu nih makin berwarna tentunya. Gak terasa nih kita udah memasuki hari Kamis, sedikit lagi menuju akhir pekan, jadi tetap jaga semangat nih. Oke, tapi sudah siap nih menemani sore kamu dengan musik, obrolan santai, dan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune di Perdua Air Pelabuh

Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih bareng kami terus di Perdua RM 90.3 FM, teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, siapa nih yang dulu kalau dengar kata matematika nih langsung ingat rumus dan hitung-hitungan? Ya ternyata tunggu dulu nih, bukan cuma soal angka nih dan mencari jawaban yang benar loh ternyata matematika ini. Jadi Universitas Syiah Kuala atau USK menggelar kontes literasi matematika ketujuh nih yang diikuti 67 siswa dari 20 SMP dan MTs derajat. Nah, kegiatan ini berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian Pekan Ilmiah Matematika atau PIM ke-16 tahun 2026 di Banda Aceh. Nah, kontes tersebut diselenggarakan oleh Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia bersama Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan USK. Nah, yang menarik kompetisi ini nih bukan sekedar menguji siapa yang paling cepat menghitung atau paling hafal rumus nih teman Perdua, tapi peserta juga ditantang untuk memahami persoalan menggunakan konsep matematika dan menjelaskan nih cara berpikir mereka dalam menemukan solusi. Nah, pada babak pengisian, peserta mengerjakan 15 soal dari seluruh peserta. Sebanyak 11 siswa berhasil nih melaju ke babak final. Di babak final, mereka nih harus menyelesaikan 5 soal secara tertulis, kemudian mempresentasikan strategi penyelesaiannya di hadapan juri dan peserta lainnya. Jadi, bukan hanya hasil akhirnya yang penting nih, tapi juga bagaimana mereka berpikir, menyusun strategi, dan menjelaskan alasan di balik jawaban mereka nih. Lalu, siapa nih yang berhasil membawa pulang gelar juara? Ada Muhammad Rafa pertama dari SMP Fatih Bilingual School berhasil meraih juara pertama. Posisi kedua nih diraih Gibran Aimar Afia yang juga berasal dari sekolah yang sama. Sementara juara ketiga diraih Rasya Ataya dari MTs N1 Model Banda Aceh. Adapun juara harapan pertama nih diraih Muhammad Fatan dari SMP Negeri 1 Banda Aceh. Juara harapan kedua diraih bersama oleh Arka Devata nih. Arka Devata Navagar dari SMP Bunga Matahari Intercultural School dan Azumardi Akram dari SMP Negeri 1 Banda Aceh. Oke teman Perdua, kegiatan ini menjadi pengingat nih bahwa belajar matematika ternyata bukan cuma tentang mendapatkan nilai bagus di kelas, kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah dan menyampaikan ide juga nih sesuatu yang hal yang penting nih untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman Perdua nih yang masih sekolah, jangan buru-buru mengira nih kalau bertemu soal matematika yang sulit. Oke, terus belajar, berlatih dan berani mencoba tentunya, karena kemampuan hebat juga tumbuh nih dari proses yang panjang. Itu tadi kabar pendidikan dari Universitas Syiah Kuala yang kami kutip dari portal berita ra.co.id. Tetap update nih dengan informasi menarik lainnya hanya di Perdua Meloboh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasejambu KW16, Molabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.

0: sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, senang banget ya di sore hari ini di program Sore Ceria. Ada Faiz dan juga
2: ada Tami.
1: Ya, kita berdua nih akan berbincang-bincang ya.
2: Bincang apa nih?
1: Bersama salah satu atlet muda kita nih, Ami ya.
2: Mm-mm.
1: Ada adik kita Dwi Gracia Aprita dan juga pelatihnya nih ya, ada Bapak Suprianto. Dan di saat ini kita juga sudah terhubung melalui Zoom ya, Ami.
2: Yeah.
1: Langsung kita sapa aja. Iya, ada Bapak Suprianto nih ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Suprianto.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, gimana suara kita terdengar jelas, Pak?
3: Dengar.
1: Jelas, Pak ya. Oke, nah ini untuk adik kita belum bisa bergabung ya sepertinya ya. Adik Dwi nih. Mungkin kita bakal berbincang.
3: Ataupun lagi, karena kan sekarang ini lagi dalam pemusatan latihan, bergabung dalam Aceh.
1: Oh, oke. Baik, gak apa-apa. Nanti kita tunggu aja kehadiran adik Dwi ya, Ami ya.
2: Iya, betul.
1: Kita berbincang-bincang dulu nih bersama Bapak Suprianto. Terima kasih nih Pak Suprianto sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Melabu nih, Pak. Baik. Nah, Bapak, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih terkait tema kita di sore ini, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menyapa teman Pro 2 nih, Pak. Silakan, Pak.
3: Iya. Suryanto ataupun dipanggil di sini dengan Rian Zoro.
2: Oke. Rian.
3: Perkembangan Anggar semenjak saya dirikan Anggar di Kabupaten Aceh Barat Daya ini sejak tahun dari 2001 hingga sekarang dengan berbagai kendala serba keterbatasan, ya alhamdulillah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dulunya tidak pernah namanya ada olahraga hari ini sudah.

0: kenaikan itu enggak sih? Oke.
1: Ya, Pak Rian. Ini suaranya, mohon maaf nih Pak Rian, agak terputus ini Pak Rian. Ya, ini sudah kedengaran nih Pak. Oke. Iya, coba Pak. Mungkin jaringannya ya Pak ya.
0: Oke,
1: mungkin kita coba jeda dulu sesaat ya,
0: iya,
1: Ani.
0: Betul. Mungkin
1: Karena
0: jaringan ya.
1: iya, agak
0: Karena saat ini kan di sini juga lagi jelek jaringan tadi kan infonya.
1: Oke. Iya, kita ya jeda dulu sesaat ya, teman perdua. Nanti kita bakal balik lagi berbincang-bincang bersama Pak Rian ini terkait olahraga anggar nih. Tetap stay tune di 90,3 FM,
0: teman
1: perdua RRI Melabu, teman terbaik kamu.
0: Iklan aja ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Baik teman Pro2, dimanapun berada, kita masih terhubung nih bersama Bapak Rian. Ya, sorry banget nih ya Pak Rian, tadi Zoom-nya sempat terputus ini Pak Rian, karena memang jaringan kita lagi kurang bersahabat sepertinya nih Pak Rian. Oke Pak Rian, gimana masih bisa mendengarkan suara kita di sini Pak Rian?
1: Halo Pak Rian.
2: Masih masih terdengar,
1: Oke,
2: cuma suaranya agak
1: alhamdulillah.
2: sedikit kecil ini, Bang.
0: Oh, agak kecil ya Pak ya? Kalau
2: Ya.
0: ya, kalau seperti ini gimana Pak? Coba
1: Halo Pak Rian.
2: agak dibesarin lagi modulnya, Kak.
1: Oke, halo Pak Rian.
0: Iya.
1: Ini suara penyiaran
0: Iya.
1: kecil mungkin ya.
0: Nah, kalau seperti ini gimana Pak Rian? Ini sudah jelas? Oke, mungkin kita lagi setting juga. Ya.
2: Udah agak baikan daripada yang tadi.
0: Oke. Baik, kita mohon maaf juga ya Pak, karena memang ini terkendala karena Zoom ya.
1: Iya,
0: Jadi
1: betul.
0: jaringannya juga kadang bagus, kadang enggak nih. Oke, Pak Rian, mungkin apa nih yang ingin disampaikan terkait pertanyaan kita tadi ini, Pak? Ya, halo Pak Rian, ini gimana? Jelas? Oke, ini
2: Saya gitu loh, Bang.
0: kecil ya Pak ya suaranya ya.
2: Modul saya terdengar, Bang, di sana.
0: Jelas Pak.
1: Jelas, terdengar jelas ini Pak, kalau suara Bapak.
2: Nah, tapi kok apa?
0: Kita,
2: Nah.
0: oke. Ini sudah. Bentar Pak ya, kita lagi setting juga nih Pak. Iya. Ini kita juga nggak tahu kenapa nih Pak. Apa memang
1: Kayak sepertinya Bapak harus ke sini.
0: Iya. Oke, nah ini gimana Pak? Sudah? Sudah ya?
2: Udah enak kan? Ya.
0: Iya, oke. Baik.
2: Ya.
0: Oke, Pak Rian, ini terkait olahraga anggar tadi ya, Pak ya. Yang sudah Bapak jelaskan itu sejak tahun 2001 nih Bapak mulai melatih anak-anak yang ada di Kabupaten Cibarat Daya ya, Pak ya. Nah,
2: Iya.
0: apa nih Pak yang melatar belakangi Bapak hingga saat ini masih
2: Ya.
0: konsisten ini Pak untuk melatih anak-anak di bidang olahraga anggar ini Pak?
2: Iya.
0: Nah.
2: Baik. Alhamdulillah kalau motivasi saya sampai saat ini bisa terus berkarya di olahraga anggar. Yang pertama saya manut aja kepada pelatih saya.
0: Ya.
2: Saya semenjak waktu beliau bilang berkata seperti ini kepada saya. Terus berkembang anggar di Indonesia, khususnya Aceh.
0: Ya.
2: Apa yang sudah saya berikan ilmu kepada kamu, kembangkan nanti di mana tempat kamu bertugas. Seperti itu yang beliau sampaikan kepada saya. Sehingga di tahun 2000 saya berdinas di wilayah Aceh Barat Selatan. Nah, sampai di situ saya langsung coba membuka kembangkan sayap untuk olahraga anggar ini. Sehingga di tahun 2001 saya lapor kembali sama beliau. Saya bilang, izin coach, saya sudah membuka ini olahraga anggar. Cuma untuk alat dan keterbatasan saya sangat sedikit sekali di sini, karena di dunia pantai Barcelona mereka belum mengenal yang namanya olahraga anggar, agak sedikit terkendala di situ sedikitnya. Nah, tapi alhamdulillah dari sejak sekolah SMP dan SMA terus saya masuki di 3 tahun, alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Nah, cuman saya intinya manut saja kepada pelatih, apa yang diberikan sama beliau ilmunya sampai saya sini saya kembangkan sampai saat saya, alhamdulillah.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Yang paling penting ini semangatnya ya Pak ya, di tengah keterbatasan alat dan lain-lain sebagainya, semangat ini sangat penting ya untuk membina anak-anak ini untuk tertarik untuk olahraga anggar ini ya Pak Rian ya. Ya, Mi.
2: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu Pak, sudah ada berapa siswa yang tergabung dalam olahraga anggar ini, Pak?
2: Gimana, Bang? Gimana, Bang? Coba pesan sedikit-sedikit, Bang.
0: Ya, ada berapa siswa nih, Pak, yang bergabung dalam olahraga anggar ini, Pak?
2: Sejak kapan nih, lo, Bang? Sejak yang pertama apa yang hari ini sekarang?
1: Saat, saat
0: ya,
1: ini
0: sampai
1: mungkin,
0: saat ini, Pak.
1: Pak.
2: Oh, sampai saat ini. Di sampai saat ini kita tergabung masih dari dari tingkat usia dini, dari tingkat SD, SMP dan SMA. Lebih kurang untuk saat ini bertahan dari 70 atlet yang dulunya sudah berkembang. Sekarang ini ada sekitar lebih kurang 20-an lah.
0: Oke, berarti lumayan banyak juga ya Pak untuk saat ini ya yang
2: lumayan. Apalagi kan sekarang udah persiapan untuk KORA nih.
0: Betul.
2: KORA tahun 2027 yang masuk dan lolos 15 orang.
0: Oke, itu tingkat apa nih Pak? Sekolah dasar atau apa nih? Atau umum?
2: Kalau KORA tergabung dimulai seleksinya dari prapora, dari tingkat usia dini.
0: Oke.
2: Kadet, junior dan senior. Ketika mereka sudah lolos ke jenjang ke poranya, mereka tergabung ke seniornya semua.
0: Gitu.
1: Mungkin bisa dijelaskan juga nih, Faiz, di mana lokasinya nih untuk latihannya kalau boleh tahu.
2: Gimana Kak? Besarin lagi Kak suaranya Kak.
1: Lokasi latihannya nih Pak, kalau boleh tahu di mana nih Pak?
0: Biasa latihannya di mana Pak?
2: Lokasi latihan. Kebetulan. Nah. Kebetulan saya yang sedang komunikasi sama kakak dan abang sekarang. Kami di tempat latihan ini.
0: Oke, luar biasa ya.
2: Nah, sambil menunggu anak-anak latihan.
1: Itu di mana Pak lokasinya kalau boleh tahu Pak?
2: Kalau lokasi kita nggak punya lokasi, cuma dulu waktu tahun 2001 kita buka di sekolah-sekolah latihannya, minta izin kepala sekolah latihannya di halaman sekolah ataupun di tempat upacaranya sekolah punya. Tapi semenjak laun, mungkin apa namanya tergerus ya kita latihan mungkin keterbatasan waktu anak-anak pulang sekolah. Pintu dikunci. Nah, jadi tahun 2016 saya mencoba untuk bangun rumah gitu. 2016 saya bangun rumah. Jadi sampai saat ini kami latihan di rumah saya sendiri.
1: Jadi tidak ada lokasi tertentu tapi di rumah Bapak seperti itu ya, Pak.
2: Di rumah. Karena memang kalau seandainya abang bisa melihat, saya kasih nampak inilah lapangannya.
1: Boleh sebelahnya rumah.
0: Iya, kelihatan Pak.
2: Yang di belakang saya latar itu rumah.
0: Betul, betul.
2: Tempat kami ini tempat latihan.
0: Oke. Baik. Nah, Pak, ini kan terkait tema kita juga nih, atlet Anggar Aceh tampil di Open Fencing Championship Thailand ya, Pak ya. Ini bisa diceritakan enggak, Pak, terkait apa? Yang baru saja diikuti nih sama atlet Anggar ini, Pak.
2: Gimana Bang, besarin lagi Bang suaranya, Bang?
0: Coba Mi. Bisa diceritakan enggak, Pak, terkait Open Fencing Championship Thailand ini, Pak, yang diikuti sama atlet Anggar Aceh ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Gimana nih, Pak, ya, untuk prosesnya?
2: Baik, Bang. Kalau seandainya seperti itu, Bang. Untuk memasuki ke tahap internasional ini kita mempunyai beberapa tahapan, Bang.
0: Oke.
2: Jadi kegiatannya se-Aceh, dari pantai barat selatan dan ujung timur, kita ada event yang namanya dari tingkat mini, Bang.
0: Oke.
2: Dari tingkat mini itu dilaksanakan. Dari tingkat event sirkuit, event apa namanya? Event tingkat daerah se-Aceh, sehingga atlet kita ini punya modal dari karena poinnya, Bang. Karena mereka punya poin, jadi poin dia sudah memiliki poin instalasi untuk bisa bermain di tingkat nasional.
0: Oke.
2: Nah, setelah untuk mau mendekati poin ke tingkat nasional, dianya bermain lagi di tingkat prapora. Nah, pada saat event di tingkat prapora, dia meraih medali-medali emas, Bang. Alhamdulillah dia dapat medali emas, sehingga dari seluruh Aceh melihat untuk bisa masuk ke tahap nasional, terpilihlah dia yang nomor satu di praporanya. Jadi mereka tim nih, Bang. Dari tingkat untuk Pantai Barat Selatan kan alhamdulillah, Bang, minim sekali yang bisa masuk ke tingkat nasional. Tapi alhamdulillah sejak saya buka Anggar di Kabupaten Aceh Barat Daya ini, atlet yang sudah bisa bermain ke PON itu sebanyak 4 orang.
0: Oke.
2: Jadi alhamdulillah si Dwi tadi terpilih untuk menjadi atlet nasional PON di Sulawesi Tengah. Nah, untuk menghadapi PON Sulawesi Tengah, mereka direkrut untuk masuk ke dalam pemusatan pelatihan di Aceh. Tergabung di situ dari adanya Aceh Utara, adanya Banda Aceh, adanya Abdia, ya, yang tergabung di sini, sehingga mereka dilatih secara kontinu untuk berangkat ke lawan tanding ke negara tetangga.
0: Ke Thailand, Pak, ya?
2: Ke Thailand.
0: Berarti ini sudah diikuti ya sama atlet anggar kita ya, Pak, ya?
2: Sudah, baru pulang lebih kurang sekitar 4 hari gitu loh, Bang.
0: Jadi memang ini diikuti sama berbagai negara dan salah satunya dari Aceh sendiri ya, Pak. Ini satu kebanggaan juga ya, Ami,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Karena ini tidak semua atlet bisa ikut di ajang ini ya, Pak, ya. Pasti sudah melalui proses dan seleksi yang cukup panjang ini.
2: Iya, Bang.
0: Iya. Nah, kalau boleh tahu kemarin dapat juara berapa nih, Pak, di ajang tersebut?
2: Kalau sebenarnya di tingkat ini kan effortnya kan agak sedikit tinggi instalasinya, Bang. Nah, alhamdulillah dari sekian ratus orang dari satu jenis senjata, dari satu jenis senjata itu, karena kan di anggarnya ada tiga jenis senjata, Bang. Dari tiga jenis senjata yang dia pegang saat ini kan senjata jenis sabel. Nah, jadi putri yang diikuti kemarin itu sebanyak lebih kurang 184 orang.
0: Aduh, ramai juga nih ya.
2: Ramai ya. Jadi terseleksi dari penyisihan sampai ke jenjang eliminasi. Nah, alhamdulillah atlet kami berada di 32 besar, Bang.
0: Oh, oke. Jadi 180 tadi ya, Pak, ya?
2: Iya, Bang. Tembusnya ke 32 besar. Tapi kalau seandainya beliau bisa menembusi 16, bisa menembusi 8, itu udah sangat luar biasa sekali itu, Pak.
0: Iya, iya, iya. Ini aja sudah mewakili negara kita aja udah luar biasa.
1: Betul sekali, mewakili Indonesia langsung.
0: Benar, iya. Pak. Ini pasti tidak mudah kan untuk bisa konsisten, apalagi di bidang olahraga anggar ini ya.
1: Betul.
0: Nah, Pak, ini saya penasaran nih, kalau dari anggar itu yang dinilai apanya nih, Pak? Kan mereka kan kayak
1: membawa senjata kayak gitu. Tadi ada tiga senjata. Itu apa aja nih senjatanya?
0: Karena kita yang awam-awam ini kan penasaran apa sih yang dinilai nih dari anggar ini.
2: Ini sedikit saya jelaskan sedikit, Bang.
0: Boleh,
2: kalau
0: boleh,
2: seandainya Pak. Kalau Abang dan Kakak sering nonton film Zorro. Nah, seperti itulah tuh, Bang. Benar. Nah, jadi kan waktu zaman dulu kalau Zoro kan tidak mempunyai lampu gitu. Nah, mereka cuma hanya sobekan aja. Jadi kalau sobekan itu di badan dan di tangan. Nah, hari ini diberikan serba modern. Diberikan tusukan di daerah badan, tangan dan kepala. Nah, jadi poinnya tuh kalau untuk jenis senjata sabel, itu poinnya di badan, di tangan, sama kepala, Bang.
0: Oh, oke. Berarti itu memang pedang, itu sebutannya pedang, Pak, ya? Atau untuk senjata?
2: Pedang, ya.
0: Berarti untuk penilaiannya tuh pedang itu harus menyentuh badan lawan seperti itu ya, Pak, ya?
2: Iya, menggunakan kecepatan, menggunakan hak tusukan, menggunakan tangkisan.
1: Berarti itu untuk pemainnya biasanya berapa orang tuh, Pak, kalau boleh tahu?
2: Gimana, Kak?
1: Untuk pemainnya ada berapa orang yang dilawan? Itu kan tadi katanya ada yang dilawan kayak gitu.
2: Kalau di tingkat eliminasi ini, Kak, itu nanti dalam satu full, itu seperti 184 orang. 184 itu terdiri dari 13 full, Kak. Dalam satu poolnya tuh ada 8 orang atau 7 orang. Nah, jadi di antara 7 orang tadi itu, misalnya saya tergabung dalam 7 orang, saya bermain 6 orang. Kalau seandainya saya memiliki menang, bisa menang semuanya 6 kali, nanti dalam perankingan, saya memberi tusukan berapa kali dan menerima tusukan berapa kali. Disitulah keluar ranking secara agregasinya. Kita masuk ke babak selanjutnya atau tidak.
0: Oh, Oke, baik-baik. Seperti itu nih Ami ya.
1: Jadi ini kan kalau misalnya ini Faiz kalau pencak silat kok enggak salah kan ada tingkatan apa sabuk-sabuknya. Kalau Anggar ini ada enggak sih Pak kayak tingkatannya seperti itu?
2: Gimana Kak? Gimana Kak?
0: Kalau di olahraga Anggar ini apa ada tingkatan-tingkatannya Pak?
1: Kemampuannya kayak gitu Pak.
0: Atau mungkin sama aja, mungkin lebih kayak usia gitu.
1: Iya.
2: Kalau kita di Anggar itu yang cuma ada tingkat usia dini, kadet, junior, dan senior.
0: Oh,
2: nah, bila okay. sudah berangkat seperti ini, kita dikategorikannya cuma dua aja. Bermain di tingkat usia.
1: Oh.
2: Usia 14, usia 17, usia 20, dan usia legend.
0: Oke, okay, berarti dia dari usia ya Pak ya tingkatannya ya. Dilihat usia, berdasarkan yeah. usia Ami. Nah Pak, ini kan ketika bertanding ke luar apa negeri ya, di Bangkok kemarin kan pasti ketemu dengan berbagai negara ya.
2: Di Thailand.
0: Itu bagaimana nih cara melatih mental anak-anak Anggar ini biar mereka tuh siap menghadapi itu. Ini kan tidak mudah ya kan.
2: Iya.
0: Terkadang mereka punya ya, kemampuan, tapi ketika mentalnya aja nggak berani kan susah juga nih. Ini gimana
2: cara betul, Pak Rian? Pada saat usia dini Bang, kita udah ngelatih dari tingkat dasar. Jadi mereka sudah saya latih, yang pertama mentalnya dulu dan keberanian. Nah, pada saat dia sudah siap untuk bertanding di tingkat usia dininya, kan jumpa nih Bang, antara lawan Abdiya dengan Banda Aceh misalnya. Nah, pada saat mereka bermain itu kan dengan dia pegang senjata ataupun pedang belum secara maksimal. Habis itu maju masih takut-takut. Di situ saya sebagai pelatih memberikan dorongan Bang kepada dia. Untuk berani, berani menusuk, berani menyerang, dan berani melakukan manuver terhadap lawan. Nah seperti itu. Jadi kalau dari awal kan nggak langsung begitu tampil dari usia dini, dianya nggak mungkin langsung menang.
0: Benar, ya.
2: Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya berikan, berikan mental yang kuat, kegigihan, menghadapi lawan. Ini menjadi suatu perang buat dia. Kamu tampil antara dua, kalah atau menang.
0: Betul.
2: Itu aja perbandingannya, Bang. Kalau seandainya kamu ingin tampil di tingkat yang eventnya lebih bagus, lebih maju lagi, kamu harus menang. Kalau seandainya kamu cuma mau tingkat daerah saja, mau tingkat kampung saja, ya udah, terserah sama dirimu sendiri. Itu aja Bang motivasi saya.
0: Motivasi.
2: Bermain dua aja cuma bermain, menang atau kalah. Kalau seandainya menang, kamu akan tembus ke sejenjang selanjutnya. Kalau kalah, kamu akan pulang kampung. Itu aja Bang.
1: Kita akan pulang kampung ya.
0: Oke. Nah, kalau untuk ajang kemarin persiapannya berapa lama nih, Pak Rian?
2: Gini Bang. Kalau sana untuk persiapan ke Thailand kemarin, mereka pemusatan selama 6 bulan di Banda Aceh. Mereka difokuskan dalam satu hotel yang hanya kegiatannya latihan saja Bang. Dari sejak jam 6 pagi sampai jam 9 pagi istirahat, jam 2 sampai jam 6 sore.
0: Oke, itu setiap hari Pak ya?
2: Setiap hari Bang. Jadi hari ini mereka begitu pulang, fokus lagi masuk ke dalam itu persiapan untuk PON di Sulawesi Bang.
0: Ini memang perjuangannya luar biasa
1: Luar biasa banget ya. Jadi ini Bapak sebagai pelatih ikut nggak ke Thailand itu kalau boleh tahu nih?
2: Nah itulah karena efisiensi anggaran tadi ya Kak ya. Jadi atlet sama didampingi ofisial dan pelatih dua orang.
0: Pak Rian ini cukup mendoakan dari jauh ya. Kan itu jauh lebih bagus ya Pak ya.
1: Doanya ternyata terkabul ini.
0: Oke, Pak Rian untuk kedepannya nih apa persiapan yang ingin dilakukan terkait atlet Anggar ini Pak? Apakah ada kompetisi-kompetisi serupa yang bakal diikuti sama atlet Anggar kita?
2: Alhamdulillah Bang, ini kita baru pulang dari kegiatan event mini di Banda Aceh seminggu yang lalu.
1: Iya.
2: Nah, jadi alhamdulillah kita kemarin bawa pulang medali, satu medali emas, dua perak, dan satu perunggu.
0: Oke, itu keren
2: event
0: banget.
2: Baru satu minggu yang lalu. Baru satu minggu yang lalu. Event. Jadi, event setiap event, saya akan bilang kepada pelatih, kepada atlet, motivasinya cuma satu. Datang, lihat, dan ambil. Nah, kalau seandainya kita datang ke sana, otomatis kita sudah pasti bawa pulang baju kotor.
0: Betul.
2: Udah pasti ya Bang kan?
1: Iya, udah
2: pasti. Bawa pulang baju kotor dengan keringat, bau, nggak enak, kan gitu. Tapi kalau motivasi saya tadi yang saya berikan moto kepada atlet dan kepada atlet saya bilang, datang, lihat, dan ambil. Kita sudah datang dengan biaya yang luar biasa. Lihat, pada saat kita datang ke stadion ataupun lihat lapangannya, kita lihat dan ambil medalinya. Udah pasti kalau baju kotor pasti kita bawa pulang.
0: Benar.
2: Kalau medali belum tentu.
0: Iya, betul ya. Ini memang satu motivasi banget nih,
1: betul,
0: Ami ya. Ketika
1: Tapi ini sayang banget Dwi-nya belum muncul juga ya.
0: Karena mungkin Dwi lagi latihan ya, Pak ya. Kita juga kita mau tanya-tanya juga nih sama Dwi sebenarnya gimana sih perasaannya kemarin.
2: Itulah, ketika... udah terhubungi Bang, Dwi-nya Bang mungkin dia udah saya hubungi, katanya tadi kemarin kan, tiba-tiba hari ini apa?
0: Gak apa-apa nih
2: tidak
0: Pak.
2: Tidak terkoneksi sama dia.
0: Gak apa-apa, mungkin next time nanti ya kita
1: mungkin
0: bakal.
1: Mau diundang lagi nanti kesini mungkin ya.
0: Iya, mungkin bisa datang langsung.
2: Iya, insya Allah.
0: Okay. Nah Pak Rian, ini selama melatih atlet Anggar ini Pak, ada tantangan tersendiri pastinya. Tantangan apa nih Pak yang sering dihadapi di lapangan?
2: Tantangannya banyak sekali ya Bang, dari keuangan terutama sekali ya.
0: Keuangan
2: pertama sekali. Kalau saya karena ingin berkarya, saya siap yang rumah saya dulunya saya rencana mau buat besar, saya bagi dua, ya kan, untuk bisa berlatih bagaimana anak-anak ini latihan. Kalau Abang bisa melihat video saya bersama atlet yang lagi latihan ini.
0: Berarti memang ini bisa kita lihat ya, untuk lokasi
2: latihan. Jadi yang pertama kali tau kendala itu anggaran ya Bang. Kalau seandainya atlet, saya sudah bilang sama atlet, saya melatih kalian bagaimana pelatih saya tidak meminta sesuatu pada saya. Dan saya pun juga akan begitu juga demikian. Cuma satu, saya ingin ada kemauan dalam berlatih, tidak ada paksaan. Kalau seandainya kemauan tinggi, saya akan berikan semua ilmu-ilmu yang saya punya. Saya ingin kalian berkembang dari kampung kalian yang dulunya tidak punya apa-apa, yang bisa kalian lihat dunia, itu aja saya.
0: Oke, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, di mana untuk anggarannya terbatas, tapi gimana pun Pak Rian ini tetap semangat untuk melatih anak-anak dalam olahraga Anggar ini. Nah sejauh ini kalau untuk dari minat anak-anak Aceh dalam olahraga Anggar seperti apa nih Pak?
2: Untuk keseluruhannya Bang, alhamdulillah kemarin event mini kemarin dihadiri lebih kurang hampir 300 orang Bang.
0: Oh ramai juga.
2: 300 orang atlet terdiri dari seluruh kabupaten kota. Kami saja mengirim ada sebanyak sekitar 10 orang atlet. Karena keterbatasan anggaran ya Bang ya, karena kita harus berangkat selama 3 hari penginapan, kemudian makan ya Bang, jadi kan agak sedikit menguras efisiensi anggaran itu Bang. Jadi uangnya hanya terbatas, kita lakukan seleksi kepada atlet, siapa yang masuk 10 orang saya bawa dulu ya. Jadi kalau ada uang banyak, maka kami patungan situ Bang. Kami patung-patungan. Nanti dari atlet, Pak, kami memiliki cuma ada uang 300.000, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya sama pelatihnya yang lain, saya dengan atlet-atlet yang lain, dengan asisten pelatih gabungan, yang mana kita, Bang, saya cuma ada uang 1 juta, ya udah, berapa terkumpul, baru ada segini, ya udah dari saya 2,5 juta, kayak gitulah Bang.
0: Pak, mohon maaf, berarti untuk selama ini ketika ada event-event tertentu menggunakan dana pribadi seperti itu?
2: Event-event tertentu karena anggaran kita ada membuat proposal Bang kepada KONI Aceh Barat Daya. Koninya sangat bagus tanggapannya, sangat bagus. Cuma karena anggaran ini sangat terbatas, betul. Dan kadang-kadang Koni sendiri nggak mempunyai anggaran, mereka yang cuma ada anggaran pribadi. Ketua Koninya nanti memberi sumbangan, kayak gitu bang.
1: Karena memang lagi di beberapa instansi kan lagi ada efisiensi nih, Faiz.
2: Iya. Kalau saya siap aja, apapun ada kegiatannya, insya Allah saya tampil.
0: Itu dia, itu yang paling penting ya. Semangat ya, Pak Rian ya. Oke. Baik, Pak Rian, tanpa terasa nih karena memang waktu kita sudah hampir sudah pukul 17 ya, pukul 5 sore. Nah, mungkin sebelum kita pamit, apa nih harapan ke depannya nih, Pak?
2: Harapan saya ke depan khususnya buat pelatih-pelatih yang ada di Aceh Barat dan sekitarnya, terus fokus, jangan melihat ke belakang. Walaupun memang dalam keadaan kondisi krisis, maju terus, berkembang terus, insya Allah Allah dan Rasulnya bantu kita nanti.
0: Okay.
2: Bekerja dan fokus aja, maju aja terus. Insya Allah jangan tinggalkan anggar kan gitu kan.
0: Maju terus ya Pak ya, pantang mundur gitu ya. Oke. Ami mungkin terakhir.
1: Mungkin ini Pak Is, pesan dan pesan-pesannya nih Pak untuk teman-teman perdua yang lagi mendengarkan saat ini.
0: Iya.
2: Gimana Kakak?
1: Pesannya untuk teman perdua yang lagi mendengarkan saat ini Pak.
2: Pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan?
1: Iya.
2: Ini khususnya bagi mereka yang sedang saat ini mendengarkan kami di sini, tetap fokus. Kalau seandainya sedang memegang suatu kegiatan, baik itu olahraga ataupun apapun namanya, fokus, kerja keras, terus berkarya, insya Allah. Nanti suatu saat walaupun pahit-pahit tetap ada manis-manisnya.
0: Benar.
2: Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Saya itu aja ya.
0: Oke, terima kasih Pak Rian sudah bergabung ya.
1: Bergabung sama kita di sini.
0: Walaupun mungkin tadi sempat terkendala sama jaringan juga ya Pak. Mudah-mudahan sukses terus nih buat atlet anggar kita dan juga Pak Rian juga sehat selalu ya. Mudah-mudahan
2: baik.
0: Apapun itu langkah kedepannya bisa terrealisasi dengan dengan mudah.
2: Amin, amin, amin ya Allah.
1: Tapi kita tetap juga nanti mau undang Duingnya juga
0: nih. Apa next time nanti kita undang, mana tahu main-main ke Melabu nanti bisa main ke studio baik. Kita ya Pak ya.
2: Baik.
0: Oke, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Baik, teman Pro 2 ya. Waduh, seru banget nih Ami ya. Kita ngobrol sama Pak Rian.
1: Gak kerasa udah. Ternyata udah 30 menit lebih tau Pak Is.
0: Betul, iya. Ami gimana nih? Apakah Ami nanti next-nya bakal
1: jadi atlet
0: gitu? Jadi atlet anggar. Mungkin gak Ami-nya, mungkin anaknya Ami ya.
1: Mungkin sih ya, jadi, kan ya. Menarik juga
0: betul,
1: ya.
0: Betul, karena memang atlet anggar ini juga Faiz juga baru tahu nih. Ternyata dia yang dinilai itu adalah senjatanya itu
1: menusuk bukan menusuk apa, ya menyentuh
0: badan lawan
1: ke badan lawannya.
0: Okay. Mudah-mudahan juga apa yang kita perbincangkan di sore hari ini Ami ya itu berguna untuk teman Pro 2 dan juga membuat semangat teman Pro 2 untuk terus berlatih dan memberikan yang terbaik khususnya di bidang anggar.
1: Jadi pengetahuan ini juga nih, ternyata di sini ada tempat latihan anggar.
0: Betul,
1: ya
0: gitu, kan? Waduh, Faiz juga pengen nih main anggar ya kayaknya.
1: Main pedang.
0: Oke, ya udah nih Ami, nggak kerasa kita juga harus pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah stay tune juga ya. Terima kasih juga untuk operator kita Fandi di sore ini, tetap semangat.
1: Tetap semangat walau tadi bingung ya.
0: Oke, akhir kata saya Faiz dan juga
1: saya Tami.
0: Pamit undur diri, selamat sore dan
1: wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro2, makasih banyak nih masih tetap stay tune. Baru aja nih tadi kita mengikuti program Sore Ceria nih dengan obrolan yang inspiratif banget nih tentang atlet anggar Aceh. Ternyata di Aceh itu ada anggar teman Pro2. Nah semoga keikutsertaan atlet anggar Aceh ini di ajang internasional ini bisa nih menjadi pengalaman berharga, menambah jam terbangnya, dan tentunya nih membawa prestasi yang membanggakan juga bagi Aceh tentunya. Nah terima kasih nih buat teman Pro2 yang sudah menyimak Sore Ceria hari ini. Semoga perlahan tadi ini bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mendukung atlet-atlet daerah nih agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Nah teman Pro2, dan nih ada info menarik terbaru nih, yaitu mengenai Museum Tsunami Aceh nih luncurkan pameran foto tematik nih teman Pro2. Ternyata foto bukan cuma soal gambar yang diabadikan, tapi juga nih bisa menjadi pengingat sejarah dan pelajaran penting nih untuk masa depan. Museum Tsunami Aceh ini menghadirkan pameran foto temporer bertajuk The Web, Remembering, Preparing, and Learning yang dipadukan dengan workshop fotografi kebencanaan bagi generasi muda nih teman Pro2. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026 ini bertujuan nih merawat ingatan masyarakat terhadap tragedi gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 yang sekitar 22 tahun lalu ya teman Pro2, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pameran ini menampilkan kumpulan foto dokumentasi karya fotografer Prince Delian mulai dari momen bencana hingga proses pemulihan pasca bencana. Bukan hanya menyajikan gambaran tentang dahsyatnya ini bencana, foto-foto tersebut juga membawa pesan nih tentang ketangguhan masyarakat, pentingnya mitigasi, dan bagaimana nih manusia bangkit untuk membangun kembali kehidupan. Selain pameran, workshop fotografi kebencanaan juga memberikan pembekalan kepada generasi muda, khususnya anggota klub fotografi sekolah nih. Nah, dipandu langsung oleh Prince Delian, peserta mempelajari teknik pengambilan gambar serta etika peliputan di situasi darurat maksudnya dan kebencanaan. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya fotografi yang menarik, tapi juga memiliki empati dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kebencanaan. Jadi dari pameran ini kita diingatkan nih bahwa mengenang bencana bukan sekedar melihat kembali masa lalu, tetapi juga belajar agar lebih siap nih menghadapi masa depan. Oke teman Pro2, itu aja info yang kami dapatkan, yang kami kutip dari rri.co.id. Nah sekarang kita kembali lagi nih ke program Pro2 Meloboh. Tetap temani aktivitas sore kalian bersama kami dengan informasi menarik dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani sampai nanti. Oke, tetap stay tune di Pro2 RRI Meloboh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Rebun Jauh by Bernadia.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: sama ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan

Ya teman, berdua gak terasa nih waktu azan telah tiba. Mari kita sejenak untuk beristirahat sejenak dan mendengarkan azan maghrib sore ini. Oke, tetap stay tune di Perdua Mabos 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Salaman berdua, gak terasa nih kebersamaan kita bersama Tami sore ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih nih buat teman berdua yang udah sedia menemani dan mendengarkan siaran berdua melabuh hari ini. Semoga sore kalian dan malam ini bisa beristirahat dengan nyaman bersama orang-orang tersayang. Tapi jangan khawatir nih, keseruan di perdua masih berlanjut. Setelah ini teman perdua akan bergabung bersama di program musik live chat nih, Perdua Jakarta, dengan obrolan seru dan musik yang siap menemani malam kalian. Tapi pamit dulu nih undur diri. Terima kasih udah menjadikan perdua sebagai teman terbaik kamu. Tetap jaga kesehatan, hati-hati nih buat yang masih di jalan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, Tami pamit. Selamat malam teman perdua. Tetap stay tune di Perdua Ilmu Labuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini di Pampro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya. Asik. Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3 gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2. Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, okay.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Okay.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener,
1: kan?
0: Bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya, hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Okay. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke.
1: Okay. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu, kayaknya. Gak
1: ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah benar. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan, cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul
1: suaranya
0: judul
1: juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Di Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah. Mm-hmm. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya.
0: Kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget. Lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih. Lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih jujur. Lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking gak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali, Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul. Centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara iya. selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan? Iya kan? Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena mm-hmm. itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Oke.
1: Okay, tampar pegang. Dia sekali.
0: Waduh, jangan dong. Tiar, udah tampar.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini yang mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Cook,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun. Orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright, berarti dari mana lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Okay. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Syari ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Pemain. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Melas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah
1: itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue nggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh
1: udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan.
1: Ceria. Lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah merapat di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Ya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2 pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya, benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener, gitu.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kesulitannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana.
1: Bayangin
0: dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan Raim. Romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu,
0: belum
1: sih
0: MV ya?
1: Kecuali mas, nanti udah ada yang meledak dar nah, baru
0: bikin MV. Ya
1: bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada okay. @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya, biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Baru saja telah Anda ikuti dan Anda simak ya di program musik live chat nasional yang tentu saja yang baru saja telah kita rilis dari Pro 2 Jakarta. Selamat malam teman Pro 2. Semoga di malam hari Anda semakin menyenangkan ya, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya masih setia ya bareng Pro 2 RRIM Labu, radio kesayangan anak muda. Kamis malam ini 15 Oktober 2026 tentunya kita kembali hadir lewat info Pro 2, item informasi ringkas padat, bukan cuma musik hits yang menemani aktivitas kamu. Tapi juga ada informasi menarik mulai dari perkembangan teknologi, gaya hidup anak muda, pendidikan sampai isu-isu yang dekat dengan keseharian kita. Karena jadi anak muda zaman sekarang bukan cuma harus update soal tren, tapi juga harus update soal informasi nih teman Pro 2 ya. Jadi tetap di frekuensi kesayangan kamu karena inilah info Pro 2. 15 Oktober diperingati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Teman Pro 2, tahu enggak sih setiap tanggal 15 Oktober dunia memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi perempuan dalam pertanian, ketahanan pangan, hingga pembangunan ekonomi masyarakat desa. One Woman pada peringatan tahun 2026 juga menyoroti peran perempuan petani dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan alam. Nah, buat teman Pro 2 Melabu, ini menjadi pengingat bahwa perempuan di desa punya peran besar dalam membangun masa depan masyarakat. Dan informasi kedua, anak muda didorong jadi pencipta inovasi digital. Nah, perkembangan teknologi digital membuka semakin banyak peluang bagi generasi muda Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Teresia Narang dalam kegiatan bertema muda, cakep, dan berdaya di era digital mendorong anak muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Jadi teman Pro 2 jangan cuma jago scrolling media sosial ya. Siapa tahu dari kreativitas kamu justru lahir karya digital yang bisa membuka peluang usaha. Dan informasi ketiga nih buat teman Pro 2, pemerintah dorong digitalisasi pendidikan. Dunia pendidikan juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pemberitaan 15 Oktober 2026 menyoroti upaya digitalisasi pendidikan yang berkeadilan, termasuk penguatan pembelajaran berbasis teknologi di daerah. Pemanfaatan teknologi di sekolah diharapkan dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Tapi ingat, teknologi tetap harus digunakan secara bijak. Jangan sampai kemudahan digital justru bikin kita malas berpikir. Nah, teman Pro 2 Melabu, itulah sejumlah informasi menarik yang sudah kita hadirkan dalam Info Pro 2 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Semoga informasi tadi bukan cuma menambah wawasan, tetapi juga bisa menginspirasi kamu untuk terus berkarya, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Karena anak muda keren bukan cuma yang paling cepat mengikuti tren, tetapi juga yang punya wawasan luas dan membawa perubahan. Tetap bersama Pro 2 RRIM Labu, teman terbaik kamu bersama saya Hendy menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.
1: Mama!
2: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimogonasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: lihat hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Halo teman Pro2 Melabu, malam sudah datang nih. Waktunya santai, turunkan sedikit volume kesibukan dan jangan kasih kesempatan pikiran muter kemana-mana. Karena kamu masih ditemani jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya ada Obeng Pro2, obrolan cereng. Nah, malam ini kita mau ngomongin sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kehidupan Gen Z overthinking ya. Pernah gak sih kamu sudah rebahan, lampu kamar sudah mati, niatnya mau tidur, otak malah ngajak rapat dadakan nih ya. Besok gimana ya? Tapi aku salah ngomong gak ya? Kok chat aku belum dibalas? Teman-teman kayaknya sudah pada punya pencapaian, kok aku masih gini-gini aja ya? Satu pikiran datang disambung pikiran lain, ujung-ujungnya yang tadinya mau tidur malah menatap plafon sambil bikin skenario yang belum tentu terjadi. Kenapa sih Gen Z sering disebut gampang overthinking? Salah satunya karena kehidupan anak muda sekarang dipenuhi begitu banyak informasi. Buka media sosial, kita bisa melihat pencapaian orang lain, kehidupan orang lain, berita terbaru, tren terbaru, sampai komentar orang lain. WHO sendiri menyebut tekanan teman sebaya, pengaruh media, kondisi keluarga, hubungan sosial, hingga persoalan ekonomi sebagai beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesehatan mental remaja. Belum lagi kebiasaan membandingkan diri, baru buka media sosial, ada yang upload wisuda. Scroll lagi, ada yang dapat kerja. Scroll lagi, ada yang buka bisnis. Scroll lagi, ada yang liburan. Terus kita mulai mikir, loh, aku kapan ya? Padahal yang muncul di layar kita biasanya cuma sebagian kecil dari perjalanan hidup seseorang. Kita melihat hasil akhirnya, tapi belum tentu tahu proses panjang di belakangnya. Tekanan soal masa depan juga bisa bikin pikiran penuh. Kuliah mau ambil apa? Setelah lulus, kerja di mana? Karir bakal seperti apa? Bisa membanggakan keluarga enggak? Ditambah lagi urusan pertemanan dan hubungan sosial. Sebuah studi global yang dipublikasikan UNICEF pada tahun 2025 bahkan menemukan 6 dari 10 Gen Z yang disurvei merasa kewalahan dengan berbagai peristiwa yang mereka lihat dalam berita. Tapi teman Pro 2 berpikir tentang masa depan sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika pikiran itu membuat kita sulit fokus atau mengganggu keseharian. Kadang kita juga perlu bilang ke diri sendiri, enggak semua hal harus selesai malam ini. Ada masalah yang memang perlu dipikirkan, ada yang perlu dibicarakan dengan orang yang kita percaya, dan ada juga yang jawabannya baru kita temukan setelah dijalani. Jadi malam ini Obeng Pro 2 pengen dengar cerita kamu nih teman Pro 2 ya. Menurut teman Pro 2, apa yang paling sering bikin Gen Z overthinking? Karir dan masa depan kuliah? Kuliah atau sekolah? Pertemanan? Omongan orang? Atau gara-gara terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan yang terlihat di media sosial? Yuk ceritakan pendapat kamu, kita ngobrol santai malam ini tanpa menghakimi dan tanpa harus merasa paling benar. Karena ini Obeng Pro 2, obrolan jreng, ruangnya teman Pro 2 buat ngobrol tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda. Tetap bareng bersama Hendy, jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Selamat malam teman Produa, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya tadi kita masih menunggu teman Produa yang mungkin ingin bergabung atau bercerita ya. Tentunya yang sudah melepas aktivitas yang tentunya dari pagi hingga sore tadi. Yang tentunya yang lagi santai di rumah, yang sedang nongkrong bareng teman-teman, atau mungkin yang sudah rebahan tapi matanya belum juga mau terpejam. Tenang nih, malam kamu gak bakal sepi ya, karena masih ada kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya ada obrolan seru nih lewat Obeng Pro 2, obrolan jereng. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu mengalami kejadian kayak gini? Siang hari sibuk banget, banyak aktivitas, banyak ketawa, banyak cerita. Tapi begitu malam datang, suasana mulai sepi. Tiba-tiba pikiran malah ramai sendiri. Mulai dari mikirin masa depan, tugas kuliah yang belum selesai, pekerjaan yang menumpuk, sampai mikirin chat yang cuma dibaca tapi gak dibalas. Aduh, ini mah bukan mau tidur, tapi malah buka cabang masalah baru di dalam kepala. Nah, fenomena ini sering banget kita kenal dengan istilah overthinking, alias kebiasaan berpikir berlebihan tentang sesuatu. Dan menariknya, overthinking ini sering dikaitkan dengan kehidupan Gen Z. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin anak muda zaman sekarang gampang kepikiran banyak hal? Itulah yang bakal kita obrolin malam ini. Kenapa Gen Z sering overthinking? Teman Pro 2, kalau kita perhatikan kehidupan anak muda sekarang memang penuh dengan tantangan. Di satu sisi kita punya teknologi yang semakin canggih, informasi yang gampang diakses, dan kesempatan untuk berkarya

semakin luas. Tapi di sisi lain, ada banyak tekanan yang kadang bikin pikiran gak berhenti bekerja. Bayangin aja, baru bangun tidur, belum sempat sarapan sudah buka Instagram atau TikTok, yang muncul malah teman seumuran sudah punya bisnis, sudah wisuda, sudah dapat pekerjaan impian, bahkan ada yang sudah punya rumah sendiri nih. Ya, sementara kita masih mikirin besok makan apa dan tugas yang belum kelar. Nah, dari sinilah kadang muncul kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Padahal teman produa, media sosial itu sering menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita melihat keberhasilannya, tapi belum tentu melihat perjuangan dan kegagalannya. Makanya jangan sampai kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di layar handphone justru bikin kita merasa tertinggal. Karena setiap orang punya waktu dan proses masing-masing. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik. Pro 2 FM.

0: Oke teman Pro 2, terima kasih ya sudah menemani ya obrolan malam ini di Obeng Pro 2. Obrolan jreng ya. Tentunya ingat boleh mikirin masa depan, tapi jangan sampai lupa istirahat. Boleh punya banyak impian, tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Tetap santai, tetap positif, dan terus bersama Pro 2 RRM Labo. Masih menemani teman Pro 2 bersama saya Hendy hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan teman Pro 2, tentunya yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini ya, boleh silakan ya. Tentunya kita masih menunggu teman Pro 2 yang ingin bergabung ya, tentunya bisa melalui chat WA ya, WhatsApp. Ya tentunya silakan komen atau mengundang ya untuk bercerita di segmen malam hari ini. Tentunya interaksi dari teman Pro 2 atau curhat bareng teman Pro 2 juga boleh juga ya. Tentunya giliran teman Pro 2 nih melabuh yang malam ini pingin tahu apa sih yang paling sering bikin kamu overthinking ya. Silakan apa mungkin alasan atau mungkin sesuatu hal yang ingin diceritakan, mungkin curhatannya bersama Hendy ya lebih nyambung, atau kita bertukar pikiran supaya jangan galau malam-malam, dijaga malam. Dan teman Pro 2 dari studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, dan tentunya saya Hendy masih menunggu teman Pro 2 yang ingin bergabung. Tetap stay tune di 90,3 MHz. Kita akan hadirkan musik-musik sembari menanti teman Pro 2 yang coba ingin bergabung di kesempatan malam hari ini.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
1: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya tentunya. Ya, satu musik tembang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Dan sedikit ya, dari Minache ya. Tentunya... curhatan ya, kalau aku kena tekanan dari orang sekitar sih kak, kayak bagaimana orang lain memandang kita. Kadang juga kurang pede, paling besar itu dari tekanan dan tuntutan orang tua. Waduh ya, tentunya di program Jaga Malam ini dari Minache ya, Minache ya, apa kabar Minache? Ya, tentunya mungkin di kesempatan malam hari ini mau ngobrol atau mau curhat nih sama Kak Hendinya ya, silakan aja. Mungkin ingin bergabung untuk kita bisa berbicara, ngobrol santai ya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, gabung ngobrol bagaimana Kak ya? Iya baik, dan cobanya kita akan dengarkan nih bagaimana dari Minache ya. Yang tentunya kita kenalan dulu nih sama Minache ini di kesempatan malam hari ini. Apa kabarnya dan bagaimana kegiatannya di malam hari ini teman Pro 2 ya. Iya baik. Dan tentunya teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Dari studio telah menunjukkan pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin teman Pro 2 malu-malu ya, silakan aja chat aja. Mungkin mau request lagu apa malam hari ini ya, silakan aja. Hendy masih menunggu teman Pro 2 yang coba di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung, welcome ya. Tentunya untuk gabung ngobrol itu bagaimana ya Kak? Silakan aja untuk menghubungi melalui via WhatsApp juga boleh, atau juga telepon biasa juga boleh ya. Tentunya di layanan teleponnya ya. Tentunya Minache sudah tahu nih bagaimana nih. Ya baik, coba kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabarnya Erna? Lagi ngapain nih Kak Erna malam hari ini?
2: Lagi duduk-duduk nih.
1: Waduh, sama siapa dan di mana?
2: Sama siapa ya? Sendirian dong.
1: Waduh, kasihan deh lo. Kenapa harus sendirian?
2: Erna kalau malam itu di rumah Aza gitu.
1: Iya ya, enggak kemana-mana ya.
2: Enggak.
1: Waduh, ini nih yang payah nih teman Pro 2 ya. Yang taat, yang selalu cinta akan ketenangan dalam rumah ya.
2: Kalau Enang orangnya enggak suka keluar malam.
1: Mm-hmm. Jadi keluar karena, sukanya apa juga Kak Ernanya ini?
2: Aku sih kalau pagi aku kerja. Habis itu kalau malam aku santai-santai dengerin radio, dengerin informasi yang bermanfaat, berita kayak gitu.
1: Iya,
2: kalau keluar malam kuluyuran nggak suka, memang nggak suka keluar malam kak.
1: Waduh nggak suka ya. Tapi ya, kalau diajak temennya gimana?
2: Kalau misalnya kita ada rezeki ataupun misalnya oh hari ini aku gajian nih misalkan, tuh aku tuh sekali-kali keluarnya, itu keluarnya pun ke Suzuya beli perlengkapan bedak, beli maklum lah kita wah cewek kan.
1: Iya.
2: Habis itu perlengkapan dapur kayak gitu aja. Mau keluarnya pun jarang, kadang sekali itu kalau ada uang aku keluar shopping kayak gitu. Tapi
1: waduh.
2: Kalau kalau kegiatan yang tidak bermanfaat aku males keluar gitu.
1: Males ya?
2: Karena kan kita cewek itu kalau keluar-keluar malam itu buruk kali pendapat orang itu. Kita cewek nggak boleh keluar malam gitu kan. Kan banyak kali pendapat orang ini ya kan. Ada juga pendapatnya positif, ada pendapatnya negatif. Kalau pendapatnya positif oke, okay. Oh dia mungkin keluar mau beli baju ke, mungkin ke mana gitu kan. Kalau pikirannya negatif, ngapain ya keluar setiap malam? Jangan dia pergi baca wo. Jadi kan positif yang nggak baik kan.
1: Iya.
2: Enak kalau keluar malam emang nggak suka kak Indi. Dari dulu nggak suka enak.
1: Oh gitu ya.
2: Emang nggak bukan tipe cewek keluar malam.
1: Waduh.
2: Nggak bagus kak.
1: Waduh. Memang ya, kalau memang yang belum punya doi ya tentunya ini mungkin bisa menjadi satu pilihan ya Kak Erna ya.
2: Iya, kita kan kalau kita dinilai juga, dinilai misalnya kita dinilai para cowok juga misalnya dinilai, cewek itu gak pernah keluar malam ya, dia kayaknya dia gak suka keluar malam. Tapi cowok dinilai juga dia cowok memilih perempuan yang duduk di rumah, yang baik kayak gitu. Kalau cewek keluar malam, memang udah di shootingnya itu kayak gak suka dia. Ada juga cowok yang menyukai perempuan duduk di rumah gitu kan. Bekerja baik-baik lah gitu kan. Kalau cewek keluar malam itu banyak kali positif. Banyak kali negatif.
1: Negatifnya ya daripada positifnya ya. Waduh baik. Jadi untuk menemani suasana santai Kak Erna di rumah nih, lagu apa nih enaknya yang dia akan hadirkan nih buat Kak Erna malam hari ini?
2: Temanya apa nih temanya?
1: Waduh, kalau temanya ini untuk Gen Z ya. Era Gen Z. Kak Erna
2: Gen Z itu apa sih?
1: Gen Z atau apa nih?
2: Apa nih Gen Z itu apa?
1: Gen Z.
2: Gen Z itu apa?
1: Gen Z itu gimana ya? Kalau katakan anak zaman sekarang ini kan eranya era Gen Z ya.
2: Oh, perbedaannya apa
1: iya.
2: Beda anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu gitu?
1: Bukan, tentunya overthinking yang dekat dengan era Gen Z ini malam hari ini.
2: Coba Kak Andy terangin dong Gen Z itu apa, nanti biar Eda jelasin apa tuh.
1: Iya tadi kan udah kita sampaikan ya, tentunya di era Gen yang mengalami kejadian kayak gini ya tentunya anak muda di era ya tentunya di era milenial lah di kehidupan Gen Z ya. Jadi era Gen Z itu kalau yang dikatakan eranya anak muda yang tahun-tahun 2000 ke atas ini kayaknya ya, di atas milenial ya.
2: Zaman sekarang.
1: Iya. Tentunya lahiran antara tahun 97 hingga 2012 ya. Sampai tahun 2026 mereka itu berusia sekitar 14 sampai 29 tahun. Ya. Dan tentunya Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan internet, smartphone dan media sosial.
2: Iya, anak zaman sekarang memang canggih benar dia, pintar kali masalah internet atau apa.
1: Iya, karena dari berbagai tekanan ya bisa mereka hadapi ya, mulai dari kekhawatiran terhadap masa depan, tuntutan pendidikan dan pekerjaan, kebiasaan membandingkan diri di media sosial, hingga keinginan untuk memenuhi ekspektasi orang lain nih. Iya, meski begitu kan sering overthinking nih, bukan hanya dialami Gen Z. Mungkin Kak Erna sendiri sering nih overthinking ini, kalau digombal atau dirayu sama laki-laki enggak?
2: Oh, itu maksudnya. Aku belum pernah ya ke India, maksudnya aku belum pernah. Maksudnya kalau masalah cowok aku enggak ngerti juga karena aku kurang bergaul dengan cowok-cowok gitu ya, kurang bergaul dengan cowok-cowok karena kita sibuk kerja ya. Tapi kalau aku kalau dikerjain, kalau diisengin, marah aku
1: marah ya.
2: Misalnya diisengin gitu kan, enggak suka aja. Maksudnya aku enggak suka tipe cowok yang
1: apa?
2: Gombalin tuh paling enggak suka.
1: Jadi sukanya yang gimana?
2: Misalnya cowok itu bercanda itu ada batasnya. Habis itu jagalah kesopanan para wanita, jangan enak kali digombalin seenak. Seenak udelmu, seenak kepalamu. Aku kan pernah sekali. Ah, pernah ada orang iseng di WA kan. Dia bilang apa ya? Pagi Kak Erna, dia bilang. Kak Erna jutek banget sih. Terus aku balas dia atau Kak Endi apa?
1: Enggak.
2: Kan di WA itu kan ada tele suara itu. Oh jutek ya. Memang aku jutek. Terus ada aja aku kentutin tuh cowok tuh enggak Kak Nanda. Itu kan ada WA kan? Maaf ya Bang, aku enggak kenal Abang. Tunggu aku buat kan. Pas dia buka tele suara itu kan bunyi stop gitu. Marah besar tuh.
1: Waduh, iya baik.
2: Emang enggak suka aku kalau cowok enggak suka. Aku kentutin aja gitu.
1: Oh gitu ya. Iya baik.
2: Tapi dan kalau cowok yang beretika, yang sopan, seneng aku ngobrol. Tapi cowok yang enggak sopan, aku kentutin lah semuanya. Jadi WA-nya penuh kentut aku semua, aku kentutin. Enggak suka aja.
1: Iya ya. Iya, tentunya selain juga ya namanya kepikiran ya. Banyak ya, tentunya macam Kak Erna ini banyak gak seperti kepikiran sesuatu atau ya dengan kebiasaan berpikir berlebihan tentang sesuatu pernah gak mengalami?
2: Tapi kalau aku kalau ada masalah tuh gak perlu dipikirin secara detail kali, nanti udah stres kita kan.
1: Iya.
2: Kita pikir kali masalah, enjoy aja. Kalau ada masalah kita pecahkan bersama. Bersama keluarga kita, bersama adik-adik kita pecahkan bersama. Ya, biar ada solusinya bersama. Gak usah kita pikir kali, nanti stres kita, ada stres sih gitu kan.
1: Iya.
2: Kalau ada masalah kita pecahin bersama gitu. Apa kesalahannya, kita omongin bersama kayak gitu. Kalau misalnya saling menyalahkan, saling bersalah ya minta maaf. Aja lebih baik minta maaf, jangan saling memusuhi kayak gitu.
1: Iya baik, dan tentunya kan Kak Erna sudah panjang lebar nih berbicara. Tentunya lagu tembang apa nih, musik apa nih akan yang dihadirkan buat Kak Erna untuk menemani waktu malamnya nih.
2: Ini ya, lagu apa ya?
1: Apa ya?
2: Lagu dari Wali ada?
1: Wali ya? Wali ya, apa nih? Wali Songo, Wali Ben? Iya, judulnya ini ada Lamar Aku aja nih ya.
2: Lamar aku.
1: Iya.
2: Terserah Edi dah, yang penting enak ya. Bukannya
1: enak ya. Iya baik. Dari Wali nanti judulnya Lamar Aku Kak Erna ya, katanya ya. Iya.
2: Oh, Lamar Aku. Kalau ada pria yang baik, pria yang iya. Soleh, amin.
1: Amin
2: lebih
1: baik.
2: Lebih baguslah Lamar Aku. Lebih kalau udah nikah kan enak kan, nggak ada lagi gosip-gosipan di luar sana, nggak ada lagi enak lah gitu kan.
1: Iya baik.
2: Tapi ya dari Wali ya apa aja boleh ya?
1: Iya boleh. Silakan salam-salamnya Kak Erna.
2: Salamnya kan buat semuanya. Buat Kak Endi selamat malam.
1: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, itu dia ada Erna ya yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita sapa kembali nih, ada Maci Ida. Halo, assalamualaikum Maci Ida. Apa kabar Maci Ida? Baik-baik. Gimana cuacanya malam hari ini Maci Ida?
3: Cerah hati Bung Edi.
1: Waduh, hati Bung Edi tetap cerah terus ini Maci Ida. Gimana ya? Iya.
3: Cerah.
1: Iya. Yang penting enggak overthinking aja Maci Ida ya. Iya. Untuk kegiatannya gimana satu harian tadi Maci Ida?
3: Alhamdulillah lancar.
1: Gak ada kendala ya?
3: Gak ada.
1: Iya, lancar kaji karena diulang Maci Ida ya?
3: Iya.
1: Iya, baik. Jadi untuk menemani waktu santai malam nih. Tentunya Indi akan hadirkan satu tembang lagu apa nih buat Maci Ida nih?
3: Apa enak?
1: Lagu apa enaknya ayo? Dari Rizky Febian?
3: Boleh.
1: Boleh ya? Iya, baik. Nanti akan yang dihadirkan dari Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Boleh?
3: Boleh.
1: Boleh, baik, baik.
3: Ya, okay, apa aja.
1: Iya, yang penting asik ya, tetap stay tune di 90,3 ya. Iya, baik. Terima kasih, Maci Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, itu dia dua penelpon yang tentunya telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya teman Pro 2. Ada Maci Ida dan juga ada Erna ya. Ya semoga aja di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita break sejenak ya, kita akan dengarkan dua tembang lagu yang telah di request dari teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman-teman, teman terbaik kamu, yaitu dia dua tembang musik telah kita hadirkan menemani di suasana malam santai teman pro 2 yang tentunya yang sedang nongkrong ya bersama teman-teman sambil menikmati segelas kopi atau yang sedang dalam perjalanan nih. Semoga musik-musik yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat dapat menemani suasana malam teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2, kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung dan tentunya kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya ini, Mak?
1: Kabar sehat kok, Alfie.
0: Iya, sedang apa ini?
1: Sedang apa ya?
0: Ada deh ya. Udah rahasia-rahasiaan sama

0: Aduh, aduh, siapa yang sungguh tega? Aduh, ternyata nggak ada nih, Mak, lagunya nih. Teganya di
1: Enggak sih.
0: kau.
1: Ada aja, apa juga, apa yang ada aja ya.
0: Apa yang ada? Ini buat roman picisan boleh dari Anindya, Ahmad Dhani, atau Budi
1: Boleh
0: Doremi, Bintang Jatuh.
1: boleh aja main dia
0: Boleh aja ya, Mak, ya.
1: ada juga
0: Oke, dari Budi Doremi aja ya, Bintang Jatuh ya. Iya, sehingga dia tega ya.
1: kapan itu ya.
0: Iya, baik, Mak. Tentunya sesaat lagi nanti akan diputarkan ya dari Budi Doremi, Bintang Jatuh. Mungkin di kesempatan malam ini, Mak Tengah mau salam-salam, silakan, Mak.
1: Salam ya buat semuanya. Kalau jatuh minta nanti apa ya?
0: Apa?
1: Terkejut nanti Bu Hendi.
0: Jangan sampai terkejut, Mak, ya. Iya, nanti kita jadikan
1: Makasih
0: rutinitas
1: Bu
0: saja.
1: Hendi.
0: Sama-sama,
1: Sudah
0: Mak.
1: ngomongnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman Pro 2 ya. Itu ada Mak Tengo ya, Mbak, yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya Mak Tengo ini tidak asing ya, dan tentunya tetap stay tune ya di dua programa nih, programa 1 dan juga programa 2. Dan tentunya teman Pro 2 ya, Mak Tengo tinggal di Samatiga ya, dan tentunya kita berharap semoga Mak Tengo sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2 ya, tentunya kita akan coba dengarkan ya, sembari teman Pro 2 yang ingin bergabung, kita akan dengarkan satu teman lagu dari Budi Doremi, Bintang Jatuh. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Baik teman, produk teman terbaik kamu ya, itu dia satu tembang lagu buat Mak Tengok ya, yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, semoga lagu tadi dapat menemani dan membuat suasana hangat teman produa. Dan teman produa, waktu telah menunjukkan pukul 21:43 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih menunggu ya teman produa yang ingin bergabung, sehingga tidak ada sesuatu kata-kata yang mungkin kita akan dengar. Iya, kenapa gak dibuka telepon ya? Atau tidak dibuka untuk obrolan? Tentunya kita masih menunggu teman produa yang coba ingin bergabung. Tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya kita Andy masih menunggu teman Pro 2 yang ingin bergabung atau mengobrol santai ya di program Obeng, obrolan cereng, tentunya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya ya menarik ya, tentunya terkait pembahasan di malam, kesempatan malam hari ini ya, penyebab overthinking yang dekat dengan Gen Z. Nah, teman Pro 2, ada beberapa hal yang bisa memicu overthinking dalam kehidupan anak muda. Pertama, takut dengan masa depan. Ini yang paling sering muncul. Mau kuliah jurusan apa? Setelah lulus kerja di mana? Bisa sukses enggak? Bisa membanggakan orang tua enggak? Pertanyaannya banyak banget. Sementara jawabannya belum tentu ada sekarang. Kedua, terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kadang kita mau melakukan sesuatu, tapi malah sibuk mikirin komentar orang. Mau upload foto, takut bilang lebay. Mau mencoba hal baru, takut gagal. Mau menyampaikan pendapat, takut dikritik. Akhirnya, belum mulai apa-apa, kita sudah capek duluan nih. Karena memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan yang ketiga, kebiasaan membandingkan pencapaian. Ada teman yang sudah kerja, kita masih kuliah. Ada yang sudah punya usaha, kita masih mencari peluang. Peluang hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Nah, persoalan pertemanan dan hubungan sosial, cuma gara-gara teman membalas pesan dengan kata oke, pikiran langsung kemana-mana. Kok jawabannya singkat banget? Dia marah ya? Aku salah ngomong apa? Padahal bisa saja teman kita memang lagi sibuk. Nah, kira-kira dari hal tadi, mana yang paling relate sama kehidupan teman Pro 2? Oke, sekarang tentunya kita menunggu teman Pro 2 yang ingin bergabung ya di kesempatan malam ini ya. Tentunya untuk pengin tahu apa sih yang paling sering bikin kamu overthinking. Dan atau jangan-jangan kamu termasuk tim yang kalau malam suka tiba-tiba ingat kejadian memalukan 5 tahun lalu. Duh, padahal orang lain mungkin sudah lupa ya. Tapi kita masih ingat lengkap dengan ekspresi dan suasananya. Yuk kita berbagi cerita, siapa tahu pengalaman kamu juga pernah dialami teman Pro 2 yang lain ya. Karena di Obeng Pro 2 kita ngajak cuma ngobrol tapi juga saling mendengarkan. Dan tentunya tips ini biar gak terjebak pikiran sendiri. Nah teman Pro 2, setelah ngomongin berbagai penyebab overthinking, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya supaya pikiran kita gak terlalu ramai. Salah satunya dengan belajar membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang memang berada di luar kendali kita. Misalnya kita bisa berusaha belajar dengan baik, tapi belum tentu bisa mengatur hasilnya selalu sesuai harapan. Kita bisa bersikap baik kepada orang lain, tapi gak mungkin mengatur semua orang supaya selalu menyukai kita. Selain itu, coba kurangi kebiasaan scrolling media sosial menjelang tidur. Luangkan waktu untuk kegiatan yang bikin rileks, dan jangan ragu berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Kalau pikiran terasa terlalu berat sampai mengganggu tidur atau aktivitas sehari-hari, mencari dukungan dari konselor atau tenaga profesional juga merupakan langkah yang baik. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, jangan merasa harus menyelesaikan semua persoalan hidup dalam satu malam. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban untuk semua pertanyaan, tapi kesempatan untuk beristirahat dan menghadapi hari esok dengan pikiran yang lebih segar. Wah, gak terasa teman perdua ya, tentunya 7 menit lagi obrolan kita malam ini ternyata cukup dekat dengan kehidupan anak muda ya. Dari persoalan masa depan, tekanan media sosial, sampai kebiasaan terlalu memikirkan penilaian orang lain. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, gak semua yang kita pikirkan akan benar-benar terjadi. Dan gak semua kekhawatiran harus kita jawab sekarang juga. Buat kamu yang malam ini masih sibuk mikirin masa depan, tetap semangat. Gak apa-apa kalau belum punya semua jawaban. Yang penting terus belajar, berusaha, dan jalani prosesnya. Jangan sampai terlalu sibuk memikirkan hari esok, sampai lupa menikmati hal-hal baik yang ada hari ini. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, melainkan bagaimana kita terus bertumbuh dengan langkah kita sendiri. Oke, teman Pro 2, terima kasih sudah menemani obrolan malam ini di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tetap santai, tetap positif, dan terus bersama Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, 90,3 MHz yang pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat.
0: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ini bisa jadi penguat di masa-masa berdepak masa ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya dan berusaha, sisanya bisa.

0: apa Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,

0: Itu motor tua kamu.
1: Iya pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
0: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
0: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
0: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua

maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabuh. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Perlu. Inilah Radio Republik Indonesia, program dari Mambo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Jumat 16 Oktober 2026, dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasitan pukul 16. Seluruh keluarga dan petugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah gak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen gak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius mie apa? Mie ayam. Ini nih, yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul khususnya di pagi hari itu, maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang, kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu bapak waktu di kampung dikituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu, kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman, katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita gak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk, katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu
ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki, tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik. Antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya, apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya, kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat, seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown nggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana Ali Ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insya Allah ya, mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya, itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sedekah. Ya, sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati. Apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini, ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan

kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi. Biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.